Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Dit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Dia kira nama kamu sih kan betul nama tu kerana si forevention yang tiada serana lori orang itu bayar tu kusi alim itu lori racing itu tambah dengan lalu itu bau tangan yang tiada fatih itu bot serau tu. Itu continue informasi yang atual

0: Musi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Hola, Dader Diak. Ya, Dader Diak dan Solok Malu, Kronen Lain Sirahoto, Vila Valio Auraya Programa Bibang Solok, no kolega Sirahoto. Ya, di sambal orang ini nih yang lorong senulu pulang nanti dan rihun ruang nulu racing neng. Insya Allah itu bot sernya nubu dadis balor nohi supaya kata itu bot sernya hukum di sana bima ke fitness atau double hodi halau itu bot sernya TV dari balor orang oh ini nih bahirak nih bima ke kompani halau iya frekuensi radio berdari ini nih ada dari dia kata itu bot sernya hoto stay tuned deh bela usus musik ya kata itu bot sernya karya khusus musik ya dedika musik ke rumah. Ora pronto de oferece música ba ser ne bema ka gori di daun hare hela iha la stream radio liberdade tanto mos iha bibo facebook ninia no iha aplicação tiktok ninia da der diak da bata bot sira hotu i sintonize diak bela su música kari da bot sira kara ku su música de dike música roma. Ok, ora pronto de oferece música ba ser ne bema ka gori di daun hare hela ya. Terima kasih kerana lagu musik yang dah nasi musik yang abertura baik ini program yang solok ni niem. Nabi apa malu sering nabi makan kampanye ihane stay tuned it iha lalor 95 ya pun tu itu mega hat ni niem ya. Ya, nabi terima itu baru nasi musik yang sudah ada share itu hanya tiada vida. Melusu

0: Musi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing 5, Pontualu MHz.
1: Oke, malu sira. Idene mo ke musica iteronana, no musica idene bossa, nessa musica abertura vai tene programa. E bibang solok ne nian, kar kolega hirak ne bema kahakara kri kus musica, dedi ke musica ruma. Oke, ene ora pronto de fare se musica ba sera hota ne bema kagore de dao kompanya, tanto bal ne bema kag kompanya. Ya, kompanya iha bibu Facebook ni nian, dari dia dari solok bet, isin tunis dia ke dari rak mana ke dane. Liliu besar nebe maka agora de daun halau sernya tibidari bonga tibidari det bete bot sir hotu mako semamlas semamlas bimpindu det isi turize dia no tuir filo fali mai tare komentaru ya ne usi elifanya ni reha ambun dia mana nomos elmaja ni reha ambun dia radio liberdade bun dia mos dia kalai usi emang sanses ni nian dia nomo bun dia mana bela request musika ga. Oke, okay, mana nih ane bela deh. Karena itu bosra karak dedika bayi merumah, bayi itu bosra kolega phone soring kah. Emane bema kah spesial liu, oke. Okay. Ada pronto dia perasa musik kah bayi itu bosra hoto. Nebi importante mana honya titlu kah dah. Musik kah dene bema kah karak khusu. Musik kah dene bema karak khusu. Pus awi mana honya titlu nih. Ada pronto dia perasa musik kah deh ya. Lagi sira seluk tuir fila fali mai ita barona tam pamukus ni niang honia titlu today bomb. Tuir mete barona musik ni hamoto.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Usi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ok, dan mereka musik yang taruh natal, musik yang husi Alcatraz di dia lah ya titlu, no was master selling nabi mereka kampanye stets on detiam ni frekuensi Radio Liberdade i aplikasi untuk min Radio Garden website Radio Liberdade ni nia dan dari dia klet ba kolega serah tu nabi mereka gori di down stay tune hela i frekuensi Radio Liberdade. Nafati in contacto mai carita bot sera cara contacto numero makanesan hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua idenen tolu tolu numero ni mesti atende te bot sera contacto balorang oh ini nian kita lua contacto mai te baron nanta musike usi ya Aldo Mafet ni nian do mila serial dari nemus musike serselu.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, kalau kita cerita waktu dia nama ke musika, ternyata musika, ya, otak sih, fili, musika ni mus fito cilu kosta, usi krim som ni ni. Pak kalau kita nak di bawah kau di dalam kompani aplikasi sound TikTok ni ni, ada dari dia kita buat about cerita waktu. Emong 25, Dennis, Aniu, Lucky Kor, Aitabu, Anan. Tayubu anang ya. Dader dia bem-vindo de debate bot sira hotu bela de bot sira musica. Michela bem-vindo mayam ni frequência Radio Liberdade. Jetri dader dia do okay durser dader dia de debate bot sira hotu. Stay tune ya ni frequência Radio Liberdade ke talu au sita bot sira musica. Dari de bot sira karak dedika musica ka dedika ba de bot sira kolega familia Roma okay. Ami pronto det kita alu amu step tap layer ya tu nuni tebal haram tu programa jene toh tu nembe kolega sirau tu itu nafati barona musika iha ni musika husi setang husi setang musika husi setang bela request mai dia tadi hau pronto cuidado.

Ok, kalau yang sudah hotu dan memakai musika dia atau dia ini ya, tirmai ita baru nalai drama musik kokosan ini ya, kari kolega hirak nabe makase sentuni zahela, fatin dari dia ke beta bosira drama si kuliah kona ba feto homane hek bito di prevenit violence, tirmai ita baru nahamu doku.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Di akhirnya maka rubrik historis juruk niang nebe maka produsu si Pedro Brinke konaba Edi Van Haleng nini ya. Nebe maka lori ona ita bahaya tukur wali mitu hat nulu resin tolu tambane yang tina fating hato lorek dia lorek solok ditwe tabut sira nebe maksa ina fating sintuni zahela hela loran shen nulu resin lima. Pontu walu mega hers nini ya yang tina lorek dia lorek manik ditwe tabut sira hotu bom sintuni za ibom aktividari shit ditwe tabut sira. Shpera kate tabut sira ni aktividari shi hotu laho dia glilui hel lorek manik dada ya. Tambane turma yang tina lori tani tabut sira barona lay muzika selu kiane nebe maka trending motion Spotify. Hananu husi One Republic, kau ya titlu Good Life.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik kami hati itu good life nebe maka nanu si One Republic nebe maka publik ya iya tina negeri yang Kroasia. No One Republic kita pun sudah konyese onang ne ida nebe maka grupu musik ya nebe maka mahonya membru amutuk nai nen. Tela barak lima ya genre pop no rock si Amerika ya. So itu pun sih nebe kar krona fio fal sernya musik ya belerona ya platform media sosial sernya nebe kita belerona musik ya. Lilu ya Spotify tambah gora ada down say trending hela iya neba. Tamane na fatih atau lorek dia lorek solo kita pun tapos sih lilu ball fans sih nebe maka lah oleh tapos sernya aktividad sih part lorek nini yang lilu ba konduktor transport publik nomos privat sira hotu bom movimento beta botsira no ita se barona tem musica selo que ane ne bema ka trending mo shi Spotify hananu silana del rei un titulo Young and Beautiful.

Hola Dili, spesial buat klientu murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kita nama ke musika seluk tang nebe mak kita rora mutu kona husi ben sombon titlu in the stars nebe mak publike tinegri hungro nolu racing grua gora de dang musika ne sei trending hela ia Spotify no yanti spere to bosra konyeste no ben sombon nebe mak ane sang kantor no kompositor musika nebe mak adala bak leon ya mai ho genre pop rock no alternatif husi Amerika. So ini musikan los foin trending, mebe trending bebe kona, tambah neba hirak neba kara krona, filafal musikan ne bele rona ya plataforma, media sosial ser neba kita bele rona musika ya. Okay, tambah itu orang sian elor rona tambah tuk tolu minutu ida, tambah ni tambah ni sesam prim, sesam segundu niang, nebe selori tepuk sira barona musika, tetun ser nebe makaita. Nebe makanan usi tanya kantor rai larang ya. Nebe stay tune na fatin dit beta bosira to ya tuku hat lorai koros Timor Leste nini ya. Ita sebarona musika usi haso kolo poro ho jangge yang titlu honestu.

0: San Loco B.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Di akhirnya maka musika selalu tenteron hamu tu kono si Crimson nomos marvi yang titlu pluvio file no musika usil capo kru kalau voro kalau okay disculpa il capo kru hanya titlu desastre domi lori ane te bayi tu kuto lumi turu nulu resensia tambah dah lama minuto balun tang yang tisena fatih hoita buat sira hela loran sian nulu resen lima pontu walu mega arsinian tambah nes te itu na fatih de tamu tu koyanti to ya tu kuat lorai koras timur leste ni dia ya tambah nes fatih bom si trisarit beta bos sira bom aktividades tanto baser nime koras nia kompanya usi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili Radio Garden website Radio Liberdade Dili namos frekuensia sian nulu resen lima pontu walu mega arsinian yang ting lorik dia lorik manak dit beta bot sira notur mai yang tesine fating lorita bot sira barona muzika usi Demetri honya titlu Doven Doven not

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira ne waka muzik e usi Demetri hoya titlu dobeng dobeng ne bema kloru ne tabatu ku tolu lima tolu lolu racing ne. Tapi dah lima tu balon tani antes sena fatin hoya tabat sirah la lora sian lolu racing 5.1 megahertz ini ya. Tapi dah stay tune na fatin deh tamu tu ko yanti toh ya tu ko at lora ekoras Timor Leste ini ya. Lili ball fans ter ne bema sena fatin sintonize no halah le tabat sirah aktivitari sih aparta lora ek ini ya. Okay. Bom aktivitari sih bayi tahu tu no itu seborona muzik e usi Nilton Viegas hoya titlu minutu lima. Kolaboro hoti agu na muzik e selu.

0: Kita to sesta tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz. Lari dia bawa pintis radio liber dari dia lisa hotu liber dari hani liber dari hamore sita soro malu villa fali ha program mas pasu publiku balorong oh ini yang kita tamu na balorong sanolo fulan juinu 2026 ya tamu na pintis rahotu ya studio hamu toko hao Jonas lau Jonas mesak det mai bemoso hani belung ida
1: Ita voci radio belum hau answer iha studio radio liber dare i loretia clorex solo qua ita voci ra iha ida ida kni fatin ne vema accompagna radio lusi a Facebook yeah. Lusi TikTok lusi website radio liber dare nian aminya lorek dia pai tawat sira hotu
0: iya nepe makor sendong ida-ida kala lai ta boser ni tv dari ya ta boser ni fating ida-ida kenian tanto malusir nepe make ya Timor Leste nomos iya ita malusir nepe make kompanya mosia diaspora pai ya lokrek mana kita ne ita hatoret lokrek dia loron dia kalan dia medi dia tambah ita diferensia klimatik ya los kalae ansal iya, tamane aminia sintu di zodiak det ba ita bawa hotu nepe makor sendau na kompanya hela ane sangohing ansal dehang iha frekuensi ya radio di berada di lini nia nepe mak ita bawa cerah sintu di zahusi TikTok iha Facebook nomo si website nomo si frekuensi ya 95.2 itu mega senia bong aktif dari nomo si bong sintu di zah ba ita bawa cerah hotu dia kena sampai bang durante ora seruane larang ya studio amisa lori tebosi ratu bahatene saya dan maka kontes ya tenia sosial dari i lius informasi sira hotu nabe maka mi preparaona agenda TV dari sira hotu nabe maka serializa iha fulang idane nomo sia semana idane oke, okay, ini serau tu termai tabarona musik dan esa musik dahulu pelongan selos kalai. Bye bye yang tersempur fresh musik. Ida hodi amalu kita binti sirah hotu. Namo slo kita ni asrama lihat program mas pasu publiku mas Sela Gomez Yanti Yanti Pekati Yanti. Iya, namo kolega sirah hotu nabe maka Rona Hela Husi. Ya, ita boser nefati ini direk nian sintoni zodiac date. Musik ini mazina nefura kusi hitap 98 lo kita ni asrama lu bayi song ohing iya program mas pasu publiku.

0: Sunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, belum bintis radio Liberdadi di listra hotu dan nama ke musika ida hanya sang musika dahulu kena belok kena itu nesor malui ha program mas pasuk publiku balorong ohing husi hitap ke 98 hotit lo imazina ne furak nabe maka mi ofresa nabe tabo sira hing ketek bela ni mano di verte ya lo kaya kemana kita ne liliu ita bo sir nabe maka orasin daun sintonisa la frekuensi radio Liberdadi di lini nian los kala asal
2: los seperti kata ke musik di Indonesia di verte ita bo sira iya ida ida kenia fatin urne karik baru saya halau heran ya aktif dadas iya lo kaya kemana kita ne aminia bong sih terus apa itu waktu sirah hotu ya ida ida nefatin lihusi kenal radio Liberdadinya.
1: Iya, teman-teman milah lu apa tinggal tolorek diak bayi ya malu kondator sirah hotu nabi mau korsen daun ake halala movimento ya kapital di lino mosia munisipiu ba mikrolet jero onto trezi nabi mau korsen daun lore halapa zero sirah movimento ba mai ya ida nefatin taksista sirah hotu nomos transporti publiku serna bema kalori pas zero sirahusi munisipi me kapital dili inklui mosu si kapital dili ba munisipiu atu na fateng matang moris na naing i bon suseso na fateng baita bo serna tv dari lorong ohin ini yang hing katak bela lori mos ya suses sulobukida na bema kita bo serah halona husi dade

0: Der oras da der nian to iha oras lokrai kita ne. Oke, ai ta hal asel itu ni belum sih rapi maka kompanya lah kajogel kajogel vamos lorek diak. Ansel atas sama rumah kontinua.
1: Iya atau bak konduktor sih dan memang agor dau se kondusi lah kereta garik oras ni dau. Kon ita bot sih halai ho kalma pasisi atau ne ita bot sih la vele enfrenta accidente rumah.
0: Iya, importante atau nafatin respeto sebaya senai strasira. Kung pernah nafatin leko di westrada sira, kerja yang grafamento Roma atau pasensia labela ansel oskala. Bapak ansel le iha lampu merah nabane sira dentete tau dua kliu to umat tardi duke to sedo iha salah emergensia. Ida ne? Asa spuaten saunge.
1: Spuaten saung baita tu ne banjira. Ita kondus motor ho kereta ita yeah. Lemos halai ho kalma.
0: Oke, okay, binti sirahoto termae musik datang ami perparian yang hodia malu kita bawa sirahoto. Oke, okay, musika aeroporto kumoro mai be bersaung ki zomba nebe itarona motorit musika termae. O binti radio liber dari di sirahoto nebe makarona hela frekuensi sian luras ini 50.8 MHz.

0: Dia kerepintis nama ke musika usi ya lolos musika usal keterasin yang raporto kumoro mai be sira muda fila fali cover ba versaun kizomba ane bes perkata kebelah maluk na fatin tabo sira hotu eh lo krek mana kita ne kata-kata ida ba Melky lah ya. Oke Melky, kata-kata hari ini apa kabar? Nabi Melky hari oke kare koheng tuir formasaun kolen da maisona nabe banda mos banda ho aling mos ya umahela bele ba azuda fali banda ho nia aling ho nia mama. Oke okay, maks Indonesia lah salah sore naba ho yanti lorek diagnosis Indonesia furak deh.
1: Iya vintis radio liberare siroh tu nabe maka aku radauk saya akompanya hera radio liberare amin lorek dia lorek solok baita bot sira liliu ba amin ya maluk negosiam te sira nabe maka radauk saya lawa ina sinya aktibrare si iha fatin mercado anesan manliu tai besi no fatin sira silus hiruk tan amin ya lorek dia baita bot sira bong aktibrare si baita bot sira hotu i ne akompanya ita bot sira tingi kumpri na fatin regulamentu iha mercado atu ne ita bot sira nia servisu ni laho dia.
0: Iya, nabi bintis roh tu kita mahu selalu ang anseli yang mahu informasi workshop bayi publiku. Nabi maka khusus sentro liara muat caw training center. Nabi maka sehalo workshop bayi publiku. Kena bi importansi nutrisi ang balorong riung ida. Nabi importansi nutrisi ang proses kuda dula bareki ha kenotak toi hetinan rua oinsa preparaihan nutritivu bawaan sira. No kriteria sih rendah bemaka ba beneficiary sih rendah bemaka tu ba partisipai ham workshop dan bemaka tingkir resisto $100 tolo centavus 50 saya sertifikado i namo sih rendah preparas ne klorida bosir nembeli identidadika electoral kopia. No workshop ini saya realisasi ya dia 13 de Juino 2026 oras tu kualo 5 minuto tolo nolu. Oke, tu kualu 5 minuto tolon nulu. Totu kusan sin rua loron sabado. Simu ema limitado by 25 pesoas date. Ita posir na be mak fatin ni ai muting. Ita posir be mak ke ai duvida kono bai ha informasaun dene. Bele liga mosir ni nomero kontak tu ka WhatsApp na be mak sira tau ya na ba maka 7525-2006. Dalatang itu 55 rua. Rua mamuk mamuk neng. Ida nama ke informasi balon nabi maka mereka kerja faham tentang wajib bocoran nabi maka kompanya lah program espasu publiku bayi halok kerja mana kita neng. Kerja kita bocor senti interesante ho informasi undane bela partisipa bela resistu bela partisipa. Oke okay, Ali dia kalah Ali belon sita nabi maka harus nama serona hela sita empati ga lorek dia ke bonga tv dadi. Orang nanya sih lah, belum ansel ita lori tanggung binti sih lah, ita ba
1: musika ida,
0: musika husi Alex atau Dian Domin Bosok. Nabi terontok Domin Bosok kita wain sakarik, ternama tuh.

0: Oke, okay, Ovin, diserah hotel nama kamu Zikir datang si Alex Saudi yang hoti dulu domin bosok nebe maka mi ofresi beta bos diserah hotel lori tapa ya tuku hat liminoto tolo nulu ya studio radio liber dari Dili.
1: Ya, Vintis Radio Libertare Sirohotu, saya butuh kefatin ho ami iha programa espasi publiku, ami se nafatin ho tiba kus ita bot

0: Hola, Dili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel. Kita gusta halimar games? Top up voucher game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher game sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games? Kita haluan visita games.tl. Telkomsel.
1: Dia ouvintes Radio Liberdade, nevema corsene da Oxena Fatin acompanha Radio Liberdade. Liusi live streaming Facebook, no TikTok e mas website lad Radio Liberdade nyan. Hafuin iterona musika ida husi Jinur Costa, honi titulu Lao va Emarai. Ya, musika ida neva leliu va maluksira nevema corsene da ya diaspora nomos balu ya Hanesan iha Korea,
2: iha Australia,
1: iha Australia,
2: UK. Asal seluk-seluk tang.
1: Si si.
2: Nabi mak lau rai hala lau halau si Timor Leste, babuka Matenek,
1: babuka Morris, babuka siapa. Bung aprovet bai to wat sira hotu iha neva, kui daru itu wat sira ni an iha neva, seru sedia katu ne film mai Timor kari klori. Lori mudah sedia kembali kita bawa sini dengan Morris, no itu bawa sini dengan family.
2: Iya, no mas kari kematian nih balon apa kita bawa sini rakyatan mas balik kontribusi bagi Timor Leste ini ya Desember itu.
1: Iya. Espera kata kita bawa sini rakyatan experience balu ya nih bahasa mai implement vale ya itu nih lain.
2: Makanya kira sangsel. Iya, tamu nabi ini sudah hoto itu nih orang mas lah pada down lori tabah ya tuku hat limino tuh hat nulur racing ida ya studio. Oke, rari di berada di lini yang Ansel lah zonas nampak tengah motor kita bawa sih kali Ansel iya informasi awal.
1: Iya, mau zonas ita iya tang agenda siluk tang hanesan IPA IBTL se realiza seminario. Sirene topik makanesan politika Timor Leste integra regional ho internasional. Seminar ini sehahu iha dia 13 de junho de 2026 oras tukurua sabadu. Moderador makanesan Augusta CMA Tilman i orador primero makanesan Yane Pereira honia tema qualidade recurso humano bele acesso oportunidade e o global leadership. Orador segundo Nianmak Lizério Dias honia título maca desafio no oportunidade ba jovem sira ho di acesso ba oportunidade global seminar nena kloko ba publiku ba Ema seri takarak partisipa seminar ini bele partisipa o basi basi rana bemak iha du bilas ka iha pergutu sumba atu husu informasong bele liyo basi rana numero kontaktu makanesan seti oitu singgu singgu seti seis kuatru seti.
2: Oke, hanya ngansel dan makin informasi balong lebih maka ansel fah hanya itu bosir. So Fatin makai apa tu meta surik masuk sindo itu bosir lebih maka tu batir seminar karik Fatin makan nem.
1: Iya.
2: Oke, tamannya binti sirah tu termai ami lor tan rana sira no binti sirah tu itu rana musika usi sidalian ini yang hoti lo hang hodi ya kompanya Fatin itu bosir aja lo kerai kemana kita naya.
1: Baik, apa kompanya?
3: Fo onifir mai hau.

0: Se hanoin dala rua bahira tu telefone ba familia, kolega ka belo sira, stop hanoin bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Diak Ubintis Radio Liberare Siro tu nebe mak senafat na kompanya Radio Liberare amin ya lorek diak lorek suru wai tawa sira tu nebe makan am karya dari tu laren tomak nomos balu akompanya lusi live streaming Facebook TikTok amin ya lorek diak lorek suru wai tawa sira tu
2: diak nebe musika khusus dalia nini yang hotit lo hang lori tabai ya tuku hat lima tu hat nulo resensi ya studio. Obin tisera hota mila luang atau sintonija furek na fatim ba ita bawat sira i leo ba i bel restoran tisera hota sini bel pre skolar to i universitario nebe makor sindaong kari kida ida kala la ita bawat sernia trabailu ita bawat sernia studo balon ba i terreno stasiu peskiza i sukses na fatim bimi hota lorong ida wais force nebe mak ita bawat ser halo ohin lorong na fatim luta ba ita bawat sernia futuro.
1: Ba kolega sini lebih maka baru fuin saya husi sekolah kari kamla na fatin pasien saya suruh suan fatin atene atin si tawat sirania objektivo.
2: Ya nebe objektivo sukses sunat tumai thank you si proses lo bekida.
1: Thank you pasien saya kamla na fatin.
2: Los mana kira si. Iya tamane rona nain sirana mau sirana in radio liber dari dili ansel ita lor tango pinti sirai ita solo kamu untuk musik kayak dahusi dan metro nini yang ngotit lo moras idane nebe moras idane insya kari
1: maita rona hamutu
2: terona hamutu itu musik katir mai

0: to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Diak belong ngevintis Radio Liberdadi di Lisra Hoto dan nama kita foin rona drama kokosan ini yang nebe kuliah kona bafeto nomane ihek pito di bale preveni violensia Rona na isirah otor drama dan elorita begitu kulima lima minuto tolo nolo resen tolo ye studio Radio Liberdade di Lio Brigar Barak Bimi Otu Nebe maksina fatih wami loran Radio Liberdade di Lisian nolo resen 5.8 MHz.
2: Ya Radio Witis, Radio Liberdade sena fatih nakompanya kenal Radio Liberdade nyan ami nafati info batari lorek dia lorek solo waita wotsira nafati situ riza Radio Liberdade iha program tirmai i orestan amise haksum ke an husi tirmai sir futar tirun laos haksum ke an liu mai be program irane nyarohan se kontinu fala bisfali iha
1: abaron
2: tirmai ya
1: ya. Oke, teman-teman ini seru tu. Ami kontinu lori da bocira ita bah retang karikazian da balung iha ita se area motor close kala Ansel. Ansel iha TV dari rumah nebe maka tu akontese.
2: I aja nasira uhin hawre ita fosai hutan aja nasira.
1: Ya, mabi terpete villa vali iha ne. Workshop si liara muacau training center nemiam. Oke, okay, workshop ini lebih makasih si akontesi ya di 13 de Juino Oras tu kuala udah dayar to tukusan loresin ruas iya lorong Sabadu Ovinti siroho tu ya workshop ini lo kebab publiku no tema maka importansi nutrisaung baloron rihung ida ini importansi primeru maka konaba nutrisaung segundu kuidadu labarik iya kenotak to tinan rua ina moso insa preparai hang nutritivo ba wan sira kriteria no benefisi sira usi workshop ida nema ke ita bo sira resisto $100 tolo centavos lima nolo saya sertifikat gratis nai gratis lori bileti diti dari o electoral tang ida simuema limitado bai ha 25 pessoas de
2: iya basira nebe maka akompanya kana Radio Liberdade rona informasion ida ne bele partisipa i orso pirane tamba orso pirane mas importante va la varik sira no inan isin rua sira
1: ya los kera saguro embalung komentari dang husu fatin hane be fatin iha ai muting
2: fatin ai muting
1: iha liara liarana mua chao training center nya fatin kedas. Oke, okay, bintis rahoto tuirmai ita baron lain muzik kita usin ilum biaga sotit lu minutu lima

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velosi dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel, servijo domin.
2: Ovin di serhoto musika, ida tang lebe magi terona moto kusi Nil Don Viegas, hotit lo minuto lima nebe kolabora hotiago. Oke, homos publicidad de usi prodotta da Comsel nian nabe ma kita kompanya moto Clorita Bayatu kulima lima minuto hat nolo racing ida.
3: Buongiornas. Iane ita se fos sai fir fali agenda sira nabe ma kuin ita le sai tiona, ma ve ita na fatin fos sai tan agenda sira nabe ma ita rekole yani. I anesan ipab i ip BB TR se loke seminario.
2: Yeah.
3: Seminario ni hone tema politika Timor Leste integra regional internasional. Seminario danese acontece il dia 13 de junio 2026 oras tukurua sabado. Seminario danese na kloke ba publiku i moderator makanesan Augusta CMA Tilman. I orador primero makanesan Ian Pereira kualda nia topiku kuliah konapa kualda rekursu manus bel asis support dari you global leadership no orador segundo mak Lazerio Diaz no nia titulu kuliah konova desafio no operatidade va joven sira ho di asesu pa operatidade global. E seminario na nakloko ba publiku pasi nabe maka hakarak at participa iha seminario dane dele participa fatin makanesan fatumea. Basira nabe maka iha atu husu buat rumah bela kontak pasirannya nomor kontak tu makanesan hitu walu lima lima hitu neng hat hitu dalitan hitu walu lima lima hitu neng hat hitu
2: dia kau pinter seru tu ida nama sanesan informasi yang ikut sebaik tenang seru malu balorang wayan yang ya program espasu publiku perihal berapa itu pasir tempo hoto nabe maka uza hodie acompaña na programa espaço público hamutuk ho ami studio belong ansel nomo jonas
3: to amnya bosit reservaito vocira i obrigado vai to vocira participação i ha kanal radio blaran yang riusi programa espaço público ha husi tuku hato o
2: tuku lima minuto hat nolo racing hat
3: si
2: check it out adeus
3: okay.

0: Da to sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5 pontu walu megahertz.
1: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel.
3: Radio Liberdadi. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.8 MHz.

Orang belum sirah, atau buka sperpar seken, ami ia sesampu intama husi Jepang hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel-seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza no sel-seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho preso nebe accessible. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan iha bairo pite iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.

Kalang dia kalang solo bonai ti he benvine be malo vinti sirona naino accompagna nendra di liberar sira hotu asoro mal fale ham ne belo mari si studio radio liberar de dili tini program kalang murak bai he edisa wan kalang yang durante ora suru anilara Nah ini program kalau murah kan esan program ini bermaka dedikatur ke program ini bermaka di masa durante lah studio iya orang sudah nilarang iya usi tu kualo to remata iya tu kusana lokal orang timur leste tamane ini program kalau murah agar kata voice pasu libre bermalu ko binti serona nain no komponen radio liberal sirohotu ini bermukur dengan sistem lah ini frekuensi radio liberal dili. Ya, 95.8 MHz baik ya kalian nih. Karena kata enjoy dari program kalau murah, kamu tuh belum maris kari. Kita lu malah itu bocor di komentar rumah iba. Atau nih tapi lalu ramai tni program kalau murah. Iya, ora seruan ya lara. Malu karena kata mana mensaji main. Karena kata lu itu bocor di komentar studio. Namos lah atau mas para bens rumah kalian main rumah family kalau lagi sirut yang halotina beleh tuh. Nampak malu kerana insiru tu bela mana mesaja yang mai iya Facebook radio liberal ada dili. Ina mas bela mana mesaja mas iya TikTok radio liberal ada dili. Nampak mengkorjam halal live ya. Tamane malu kerana naino komponen yang radio liberal siru tu. Halori tur mai halori tabo siru tu kita tu baru namu tu rona live musiknya hati tulu. Oh titulu tansha husikya husi dio maetronia tirmai ta kompani lebah muzika dio maetronia hatune belo kitene surmal oke atu dio maetronia mai be hita gas maki debe muzika debe nilton viegas ni tansha hola bel sai nai ba tirmai ta kompani ba muzika bertur hatune lo kitene surmal ba iho ingalang muzika

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Resing Lima, Pontualu Meke Harsu.
1: Diak maluku vintis rona nang kompanya nang radio liberar siro hotu hita nema ketene musike dahulu kida usi artis Nildon Vegas niang musike ho titulu tansa hula bele sai nang ba o nai tansa hula bele sai nang ba o nai iku sema silu mak sai nang fali ba o sera ke itu ramak durante nai kleura motu nema ku musike berturan hori lo kena tene suru malu nai pena fatinga tua nai kalan dia kalang solo bonaiti. Pamaloko vinti serona naino akompanya na radio liberare sira hotu na pema korte ma sisti ala frekuensi radio liberare niang lelu akompanya la programa kalamura kamu tuko belung maris karek buana itu baita bau tiro hotu na karka tu informos baita hotu lelu itene programa kalamura kanesan programa na pema ka dedikatur ya puga programa na pema ka anime sound durante la istiru iya ora suron ilaran tamane programa na fokali ba iya komentaru sira na pema mana mensaje mai leis karka tu lea lima la istiru nomos request musika rumah ita bela gas ba nomos balmos le menan rumah atau mas para bens rumah ba familia kolega siro tu namos ba emane be mak spesial beta bawa cerita ni moris tomak lipai mai ba parsiru silakan silakan bela tolemen nabi bela mana mensaje mai ba iya Facebook Radio Liberada Dil or jam halala live inomos bela mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberada Dil or jam halala live namane malu ko vinti siro no nain siro tu tur mai ta cek mensaje inta langsung like ya Ozene benzela di embatar irmão foi la lagune zuru foi la fobonati embatar irmão foi la lagune nezuru lai anjai moras demais la sabin lagune zuru makne bin tansa tansa iet youtube ne ba ozi artista Nilton Vegas ne bin musika te den tansa ola bel saina emba o sera ke durante ne itura makamu tu esforso amu tu tamasa Emane be ma konf ofo inkunese mak bel sai nan falo ba o hey moras ni moras evan se moras le ten tu kurai ne moras to ate ne moras ga ita mutuk tiam ma selo ngase nan fal ne la moras ga ne moras liu sera ke ita la kon tempo para ko malutan kuanta berik sa mi mori leto Oh si Ramona nam mama dia mam bonati mos tiga lah hebi Usi kafe Arabi diang bonati mam fela para bens ba bento nebe maka oin halotina para bens ba bento obrigado barona obrigado yo nara mas babi nebe makorjang hila UK neba kompanya hela servisu dia kuidaduan di dia espera katak ba futuro espera katak ba futuro ansaba parece sei naim ba emane be makorjang sei tur hela ne karakteran Ana bing maca koro menaiti Ana bing flora menaiti kari kerja kompanya Australia neba bing Vita and then Aita and Rix kerja kompanya mus ya kalian ne menaiti Ana bing Aita Ina mus ba marah nomos ba zemedes si 38 mata 29 mau soke nomos ba mambo 129 maca koro Mata koi, mata kini, mata bere, mata nenek, nomos ba nubing lady, usil frida, nomos siluktan, nabi mokortama sisila, nubing beti, nomos kita lumas, tuku-tuku layar, tep-tep layar, kakisuk layar, maksudnya. Kakisuk layar, lambe layar, maksudnya lambe langsung, maksudnya tep-tep-tep. Tapi tu rumah ini inovasi yang nama anu bincir otine komentar harus sama kompanya lah nama sebahirak nama kerja harus sama hancan tar kalannya mutu kau family sirah lebih ya kalan karib bancan tar betul bot sirah itu mutu kau family sirah itu ini nama sebahirak nama kerja saya saya halal perpersam lebih ya dapur larang karik ya semangat inovasi yang repokan langsung orang sani yang komen salah tahu kau dari stomu kalistian yang sampai forum lah Si 2 adalah si 1 iya 3 adalah 8 dia mana ti mam bawa nama sana mangku mangku sira dia galai ya nama sana mang Nelson pra Nelson oi oh si 30 nanti kayak atur lagu feel batistine ide mai ba dirfo ne be makor dan sofre lane Saya nama aku Sofre ba dia kursi nama aku fresh ala ba muzik ke debi akar fi akar be feel ni aga kare corona ba kare tem fuan bot na fatin eh muzik ya husi be feel ni ho titul muzik ya moras moras ne pas ne lakani kitine sentimen lakure tine sentimentu mas kare corona muzik ni amenta moras tan makian nebe kurasi na fatin bro te ke semu realidad la lag domi mekanisan yana forsa na fatin enjoy vida ni importante las karik ni alakui usikto usik usik val saira mam emane ita domi tia musik val ite ni te stresa mam so ita fuan bota mam selai bel bel straga ana mam straga ni be brinjela humo jari eli val ite usina mam daniel mam bonati fuela kata kata basira ni memang koin kalang aksesuk malu bola portugal fc boga konaba bola piala dunia entre Portugal o Argentina he. Lanjut mas makne belak sesuk mal narang kata kelima level kona mal eh tama ena ba ema pemansiran ba ema mak joga mal eh la joga mal joga bola he. Ita makene joga mal fale la ya ita makene nene fale sesuk mal makas li fale but agora tempo joga ne agora ema uto agora tura mutu kurna un debate lolos fiala dunia agora sema foti fier gale Portugal agora foti gale fier kata Portugal agora foti ne ansa urse kala maka umedian Ronaldo kartia piala dunia na kartia piala lili baye zogo ne bemak ikus nian lili ni vide mur lili baye hanesa piala Europa namos baye dunia sema Argentina sema Portugal lanjut ni ide dan defense me debati malu ba espera kata game sira debati me merasa bela sai jogador ne memak dia klifal ane sansira he o sene bi macha koro dia ma bonaiti ha ah kamares bonaiti ah dia kala putar la ke dia kala putar no kata-kata bawne kolega sira putar ka kata-kata oke putar utu kata-kata ira bawne kolega sira soalnya balon trip Barbara close, mas nunca atu religio fali. Ne biasa. Ida ne sudah biasa ne ema hutu ne moras. Loson ita plano. Ita plano semana oin ita gas, ita trip. Ne be, plano kira sana ba, azenamento kira sana ba. Saida maki ita tuhalo li depus ita ne biasa. Ikus ba rai mamuk fali. La sai otewe sai fali be nene fali. Hein rai mamuk fali. Otewe. La zari otewe. Sai fali onde we fali. Hein to dol. Eh barak makan esan. Ini bita kuliah lah dia. Nebe tur fal mai tang osi ade bonati mau nebe usba kolega sira please kari kelaya plano karak nari ke lali ke be ambi lali ke ansi plano oi oi fali igus mai tote tempo dia lah jadi hau tempo lah iya orjam usida usi saya ono doma amra seba tasi ibun seba ai larang seba dut larang ai maksud osi evi pasensia hake bonati mau foi la kata kata bago sira agora servisu bomba ulini oke dia kata-kata pasir bon trabalho serviço dia cuidado andia nebe favori dare bomba oli halu dia cuidado bomba oli la sai patrama bomba amau saifali cuidado patrama bomba fala amau ni oli saifali amau sirna oli saifali a bomba oli sini la sai então patrama sai ti haufali o sinele abdi mona maun diegala sempre die cosie bin macha coro dia oke Portugal a luta ih vamos ne thank you Portugal meeting chama Portugal hit tok ain lai ore tok maksud hit lim absent last it be laos be hit fel ain ya teman-teman yang nefatin komentari studio Radio Liber Radio Dili bana manu bincir utama kortama kompanya lalu mas kelamana komentari maya studio Radio Liber Radio Dili ya gradasi bana manu bincir utama kortama rona hela iya kalain lebih bono iti sauri diak bana manu sirohotu bon trabalho sukses wana fatin iya itu botir utama futur usi ada di yang Portugal iya la clear town hela di itu ya abang bayru lah jogo komesa laona Nei kalita kala les matam faliona les matam falite les mal fala fu mal faliona e ya Portugal mayoria fali ya thank you Portugal mayoria make mania asai bandera Portugal sedu ne para atu mos thank you sedu ida ne mania kata-kata bijinu sana kata-kata asai sedu ba para depois de nu sagar katun sedu fali ne moras e Portugal agora fraco ne Ronaldo re ita kulirit agora na fraco ne Ronaldo re tamba idare laude akon mas agora jogadori de influence asirna usi defesa tomai to medio tomai ataka sirna konta mesa di dia de espera kata tina ne ne bele pela dunia hi bele ia fel Ronaldo ne lima atu ne bele alonia cesaramos anesamos Messi antes atu pensiun fier gala Ronaldo hit gala Ursek behare be mano ate inde ho karau ate inde laya sinan ruma atur momos kata Portugal hit yan eh ne be vale joga ba ma kita resa o si ke fi arabi dia mam adurela mozi ke komeri baroni mandala ho ako ne be maka rona hela mauni ali andi ko brigir ban mauni ruwa or jam sistela ie kala inde ne Ani binjele konsam bonaiti namos ba mata koi mata soke mata kala ni ba familia ba tira harta kompanya la ye be korane ba bonaiti familia ba to liye la riata sune ba kar gordam balan sistia kala ndie ge ani bin beti die gala ani bin ne la siske logat magase ana ma Daniel zor kafe arabi ba mos nono 25 Joselina hinamos ba baby okay zubito guzma arkanzi Namos ba naman si Menos de Dios, Kevin, Alia, Namos ba Hammer, Namos ba Rio, Namos ba naman si Maya Koreane ba, Namang Marcel, Iha Koreane ba, servisyo dia, kudaro ang dia, importante lima kudaro ang turne, kudaro ay suak na, make them, tuk tiyam ak na. Ya kalan dia, Namos ba nabing anak kampung, Namos Teorema, Namang Z, Namang Edi 82, Delsi, Alfa 09, Remorai 17, Ina Namang Z, Silio, Luis Reis, Nabi Hermana, nomos Ilya, nomos Vanessa, nomos Isto, nomos Bamesa, anaman bincero tine narang karik balon rdama sistela, mabim balon narang ola mesi na narang ye kalangkar. Ponoati hi boen ze beta botiro tu amu tu kamari, so ite ni pertama kalamura. Layu si frekuensi radio liberal dili 95.8 MHz bayi kalang ini. Ayah kuliah-kuliah apa inus mak metin file ni seluruh down suk metin dia ni seluruh down dah biasa suku sepatu ni lah down dah botir file jadi biasa nak kerana sesuk metin dia pernah ni ozi beni dia bantu mas dia kalai ozi Daniel dia mam file kata-kata panun orang kalan lano torang ni okay dia kena mam kata-kata lano ba mabehati nang Kare klanu kare descansa lebe hal baru ilu eh mabe lanu emu kare kemo ho pas-pas de lebe le demais fele natal besi kona lorombot besi kona tau kita emu la kontrolaan uza motor kare tere ita la viajan ba ita hetan batruma pasensi tina uai ita la iya Nabi Ansa, Nabi Nafatin komentar tu lah. Ita lah itang komen anuman bincirut balon kerak tu komentar mai, kerak tu lihat anuman bincirut ni komentar itu. Wow, mensajing deh Facebook konter yang luar los tiri, naik konter deh mau, lalai filem ni angga. Agora luar turik buat esik buat agora mau mati agora. Oh, mati agora baterai mus. Isko tu tiana. Aduh, baterai isko tu. Sorry, ba anuman bincirut ni korang mana lah komentar, diskul pai tuan. Aule konter dia, oh telefon mati, telefon rip. Isla ya. Ya uzi nama Alver 126 dian. Mang, okay. Mang, bonaiti fuela bonaiti ba familia sira ni bemakia la bauka luga lolo ni ba mang. Bau kalan dia bonaiti ba familia sira tu karik sira rona no sisti la iya. Bauka luga lolo ni ba karik bonaiti la ba sira tu sauri dia ba sira tu ya. Itu fal maita. Komentar rua iya iya. Komentar rua iya Facebook kita lihat komentar di Facebook lain. anamausi anaman suam rasa te jala mai dia kaka mabonai te ajuda to kala musi kere mai ami maka tur sintu ni jala kaka ni alian especially ba familia bo trai ubu dari ha unia bonai te basira ho tu dia ko brigar ur sida mako fresh la ba guru portugal se la hiti dasa Isa ha mo satin hela sa portugal se la hit sa ni ansa mo komentar red ne para lo portugal on sir semangat no fatu defense no fatu kuidar sira la la kon fali Kuyar sana bandiran sira lulun tiar rumah ti fali babi armari lara. Selai sana jersi sana sir sila tais. Tinggi an sana para am sira fans Portugal sana tinggi semangat na fatin. Bista kuliah la dia kono Timor agor kecuali abun Ronaldo la juga mak bandera Portugal sa na Tom. Sagor Ronaldo se juga Timor agora Portugal se ukun mas ke lahit bam setia kela. Uzi ile souza dia mam bona dia gele sempre dia kabin fale ke uzi ze ale lo dia mona mam dia gele sempre stabil bale kan belum namos ne uzi ne ile avi dia mam tura ela musica fel ni dia mai sa dia musica fel ni ordena prepara ela e musica de ho titulo moras ne moras uzi le tanto craig ne he max ne fu ma moras fu moras uzi le tanto ne tene na ha uzi ni zien Panati kaka dia kelai sempre dia kan bing ni entur fel mai tang usi ana ma belum beni dia ma fel le fain de basi ma liksa oi halo tina mai be do ben fo para fel ana ma ai ai ana ma ne be para ben ana ma mas la bati dia lo los ne lo roi lo roi ne san lo roi special ba tabot lo roi ne tabot ne itabot ni do ben ne lo los ne fonetic presente fura kruma ba ma mas La fo presente ne be ma fura kwa ma ma be fo fal presente ne be ma la dia aturu fal buat ne be ma la dia kwa ma ma sama la buat tidak nama semangat ta fatia ma usi ba ni halu de ni la koi to na la bele bene na fatia la bele pata semangat amen ta tina semangat ta fatia karik ni la koi buka fal fo ho ritrokane posisi depois Depois ini lau-lau kariknya em salah susbe maksudnya sur salah solusa kunis salah em kerak tu silamai lali kesime. Ulu kau ni tina de lolos for surprise mai ya mai be fofal parahau hein. Labat tidak mau entrega balai tende calo orang selo kam se em selo se fofal parahau ni esa. Mai be banyira kerak kita latih ne. Usik ba mang. Bat lau romi ni maksudnya nama ni be tak kulem sabah mang. Ni be kurasa nafati mau eh. Pamelores ori simurela. Mane bonito tengi fu ambot. La bel fo kele man, la bel fo kele hungo, fo kele man. Real ka Barca? Ah, Real ka. Masa si Barca fali? Uzi zi alelo dia ka man. Bono man dia kele sempre dia ku si Jackson ki 21 dia bono ti man. Bono ti mos dia kele namos li fali ten. Uzi ka reres dia man. Bono dia kele bono mos. Turfal mai tamo si Ramford UK dia ma un fuela uni para vez ba api un eves nabe ma coin a lotina vez si ku godino ya para vez bania vida na rubania pa ma un siku eh ma un pe un nabe ma coin a lotina ma un dia hela bonaiti ma un adino dia bonaiti bonaiti mas ba adino dia gala adino Ozin mazana man belon señora motor same motor same Banai tie itir fal mai ta ita hentan komentar seluk tan usi senia mane ita cek tan depois de ita gas musike de usi Fiel Batistanian o titulo musike de Moras ne Moras leten to kraik ne he Max ne fuan Moras Si musilete kraik ust kraik to fuan me belabel Moras to kraik fele Kerak tak mengerti keluar luar saitnya. Ya itu file mai tanya. Kita lihat file komentar si luka. Kamu sana mahu bisi tegas sana musik dekah hilai. Kita lihat komentar lain. Baru tanya pelan apa? Usi kele bere. Mau bonati. Fuela huni bonati ba familia lakoliu. Haule Saragua. Wale. Wa ule walola sarage. Ya kalian dia ba lakoliwan sirotu bonaiti. saudia pa familia siroti ya malam kakak ganteng ya malam juga kakak cantik. Hihi. Kakak cantik apa kabar?

Diek, maluku vinti serona naino akompana na indradi liberar sirohotu, ida nemak musik ide, usi fil batistania, hau titulu moras. Nebe tu rumah ita kontinua cek na fati, mensaji cere ita kontinua lena fati, Nebe mensaji ita usi yane, hu mau dia mam, bonati mus, dia galai. Ya tur film mai tadi TikTok mensaja balung iya Facebook to aku si Facebook sini makne ita cek lah itu pos makita kontinual ana fati iya TikTok sira ne be mate hena fati ana man bin cerot ina komentario usi Fabiola lian la dumo sira los Okay, lihat lah dulu masih. Okay, kamu sah korang ni elan sini mungkin file situ an, file situ an ya. Amin ya enset. Oh, ini kalah problem itu an. Espera kata kau koko to, espera kata kau dulu baru level ya. Iya. Lebih di school pak, anuman bincir tu kari korang dalam asis tiada itu nafri konser ada libar ada di lihat lah. Kari kau di saya balas dulu mas kari di school pak ya. Los Inile López dia, bonaiti, bonaiti mas. Ya tur file mai tan. Tur file mai tan usi sini mana? Nafati yang mana benci rotu eh? Kau kotok eh?

0202, turun mai tali fali tanto nitu nitu diam oke bonaiti pri bonaiti mos primo dia galai thank you barona primo isa servisi buat lau dia galai iya railiur na ba ne bon trabalho e pri famili siroto kalan dia. Oke, okay, dan emak mau na dia kau beri garu bawa fono ye. Oke okay, dia, ini berkarek lah dia kar kita luat tap main fati informe lah baik para. Aku kau cek tok ini para bela ini, para bela bela bela bela saya dia ini. Nah, agora mau sana mau dia kau beri garu eh, dia. Ini benar fati yang nama pun cerita ini komentar ya, ini sudah dari liberal dili. Balon kara kato komentar mai kara kato le anuman bin sirotune komentar estudu atune ovinti sirotune mekorton sisti la kara kato enrona kara bele osi zore dia ma fuela parabens ba nelson laiba nelson parabens ba te bote vida naro tuir fale mai tan obrigado botot laudia pri ok naramos pri osi se mane dia bono ma un dia galai bono mos yes anabelun reina. Anamanu bincirat balung kerja, invite telbay kerja, jadi please sim lah, para pe ita pe, halu ti room para balung gabung telai. Abre lorong hira la room ti agora ni los. Nebe agora loke room para ita gabung amutuk telai. Kerja balung invite kerja kita los sim lah pe. Uzi Adriana, anbing Adriana Martin dia ponati ke katok la musik ide pa aling on sira iye la mau bisin dia kursi dia mangko fresh lah pe. Ebe bua naiti, andai entir fali maiten. Agora itu lo ke rumah, so ke thank you invite me. Fui sih mah fui amenta agora itu nila dia. Dia kan mana bicara tak agora audi labaru iluan atau spare kata labaru iluan. Aku kan dia dia aku spare kata labaru iluan. Selalu musuh orang fela nunya sini fela. Nabi balu makar kata tu request la musika rumah istirahat entah dia nama apa kita gas kita lihat komentar balu kita gas tambah nama bincar dulu bah musika favorit sih nabi mak nama bincar tu nabi kerja kerja mau maris gas la musika nama kita rona enjoy mau tu tiap beli dia mau azuda tu elah ni I love you ni bah ni doben lai hehe ni beli dia mau azuda atu tanya lah ni beli bah nama mau awak ni morni beli lah ni rentos lai ni mus beli. Atu tanda itu ni bela. Ose ane bim Fabiola dia mau bonati. Atu elah ane saudara sebab familia sira iya Bali bone ba. Wow, kalan dia ki bonati ba familia sira karik Jordan sira Rona nasis dia lagi Bali bone ba karik buan. Nai dia lah ba sira hotu. Iya tur file mai dah. Kita luah tap tap layar nafati. Ana mana bincir hotu bela ga. Laos tap tap layar mas naran balu naran kamangkak lambeli tap layar na. Maksudnya tap tapan sini. Uzi zuri dia mau file parabens bah Zuli wadasi lah, Zuli wadasi parabens bah itu buat ni rua, vida naruk eh. Balor orang kerja kementa tinam. Uzi paye. Bona maun dia galai soela musika tina ni mai hau ni sobrino ma koi halo tina ya para bens bai ta bot ni sobrino bida naruk na fati saudi dia na fati atu ne bot karek mate ne o si adel dia maun bonaiti masana bing adel dia galai thank you barona eh itu film mai tai tai na fati komentar iya kalane ne depois di tegasan Depois que ansa pa. Ana mano bin chura jura balon loke simela te pa pare holo ke te room lai. E tir fal mai ta inta he na fati komentario ha ke uzi zuli ba reto dian. Ana ti radio liberare di digela musica nono grazie nian. Halo tina ba maundino ne be ma coin halo anniversario.
maybe ore cek tak musika la ya ita narang gasel musika lan tahunnya ida atine basiro tine koi halo tin mai ita tu accompany liba musika ulan tahunnya la lais lais dia bis tele komentar eh accompany li sira det basiro koi halo tin sira parsir semangat na fati.

Ok, onang sekare komentar makasih nih nanti kita kasih musik adalah baritanis lah bela kalah lah baritanis susunya papa. Depois dia prepara utuba mak kita usir gastan bikin utuda kau puas soalnya bela kalah. Musik lah ya.

देख बालों को विंटी सराना नहीं ना कंपनी ने इंद्राणी लिबरेट सिर हो तो इधर ने मार्केट ने म्यूजिक करूँ है म्यूजिक के प्रीमियर उसी कवर उसी ऐसे इंग आउट इतलो लबारिक तानी सुसुनी पापा अने म्यूजिक के तान उसी वालों मार्च आउट इतलो वीतीमा वीतीमा ऐसे उल्लक से उल्लक से उल्लक ना ना ना ना ना Vitima, vitima, tu rumah itu kontinu cek na Fatima maka saya gimana tak kalan dia. Usil itu dia, oke, ano ano bilu fo para ba, sama fo para fali ba. Ini nih, nai lo. Ya teman eh, yang mau bicara tu ni komentar na Fatima istirahat ada libar ada dili, no itu ni orang selalu dia ba iya. Itu kosia poin tukuan sana ia 5 minit tolu nabi sana fatu tene program kalam murak musik ini bikin waktu dah aku bosai hab labele promete kata hab labele frese espera katakan mau sih oke agora poin dia kali ya clear dong sa alas oke lalai usida itu gas ya. Usi nifa malbari, malbar, malof bare. Emak tim tinaran tim dete. Ne uluknya so uluknya mak LL sirna taman L ya klaran tia. Mana tena mau tebela muzik mai hauni amor makrona. Muzik mai hau ho hauni amor makrona ela mau. No familia imagi ela kuza. Rona elan dia kalan dia kwa ita bot siro tu. Bono ti babi mama ordang mamutu ko familia siro ordang sintene jela itenie. Program kalamura keliru ya kalian ne, bosnya bing nifa. Bamaun, bonati masa nama. Ya terfaham main tanya tak continue hina fati komentar siluk tanya tak lena fati. Balon sila musik rumah dia lamai, bing Fabiola, no siluk tak nabi maca koro, nabi makorja ma. Asistela na fatin setia parade liberare setia mak parade liberare nain lai dia usikin 2-3 dia bono kaga bono ma ajuda tu dela musika dari sang la barik tanis ba asale ho bos la bali mak trona hela ma musika foi ho tunia ma foi ho tu kaso tunia ma en koko fo sebel kar usual en musika si luk tok ta musika la barik tanis foi gaso tu mak ola komentario ne be brigar barona na mansira. Usi beni am de esti yang lefo ini deba Eusebi mau bara uri kalan lahang niya bakuram sana toho tasu fali emne zagwane wensi luk fali favori de respeta ba sasane pema kita ibiasa ita uza liliu ateni tene nesidari liliu ita uza uri teino ha atune favorsa ba itakar favori labele straga sira bele to abeng ikon kalma simuti abeng. Azurat simu tiada omong, parite asai tiap balu nih. Nibeh nervosu bela nervosu, mai be favori dia. Sasai dia malar nih, please lihat be straga eh. Bela itu, nibeh importante, mana mami sih importante kontrol itu nih be, emosian sana bela itu. Thank you bana mama rai hor jam balma sistela thank you bar gamat tama room abin sada abin iku namos ba abong ro amor fal abin maca kor suri abi mam brona la kar de o sini je mam dia bonati gega bonati mos eh nabe tur fal mai de tehina fate komentar ne so lo que fal room dia ka suri a disculpa quasi clear tia la lo que room eh. Ane bim bela kovalima. Ya, bonati todo sopa, bonati mo. Si, thank you ba kurasamuane lima. Ya te ulun lete mas netia fali. Obrigado bara ke ama. Am sal tu tian lima. Obrigado bara ke bini. Nabe tur fal mai te heng na fati komentar ri ya kalane. Hey. Sor locker room duni ne mak fuin rame duni. Quase full line on Mesa Closed Dead.
problema barak lima ka kompanya ka ridu stia mesa warna tengi safa le para halo rame li utang. O si tia skosa dia mbona ka katu dela musika do ben do ben do ben do ben dia kursi dia mangko fresh la ba do ben do lali ka kantana liang ate liang gria pa la kan saitan liang modelu bena kale fali na kale sol bena kale fali dia ke o si dia mangko kita fresh la ba. Eu si amano di amanati kaka bonati mas bonati amano Oliver bonati mas namas li fali kerestan. Eu si mane di bona bona bona bona bona mas bona bona bona bona bona bona bona bona mas. Ama beti how mute dia mawe? Azuda mute lah, I think and be. So I'm excited for abi makbel nene. Kuasa semana hira tiya gripa tiya msagor liyan si daug diak. Inus mo sumeti. Esa sukmeti. Ndok sukmeti lori daun ita falen sa sukmeti tiya sene. Ina par nene. Namas lii falen tiya. Usi semana imam diya kalai imam. Saya prestabil. Balung kita tena reseta rumakar diyang. Be inus meti. Kabung meti. Kabung meti falen. Ulfatuk malir nih memoruk saya sama dia. Maun dia kalai sempre dia. Unsa ita fali dia kalai. Eh buatem siapa fali letem fali. Okey maun okey. Ita okey hutun. Ya, teman itu rumah kita kuntuna cek na fatah mensaje malu depois kita ke sosi mana hat yang mana naik hat kan mana at. Ya, bonito mam, bonito dia kali. Salam sosi mantus Costa. Eh, anak mam mana bonito, ayah lakonan rai. Thank you barona, family sir kerkrona hela bonito. Dia kala musik ada urida laiba haunia family sira ia waibobo dia kursi dia mako fresh laba kakai musik ada urga dia soita musik ga daurida mak dia tebe ai manas ka tebe ai manas lotu ga tebe ka kiu ya musik re tebe serkel ne ne so tebe ai manas karek ai tebe ai manas wala sa tebe ai katar dia kita gas agora kita gas musik ru eh musik de be el sapunian hoti tulu disaster domi. Ini mas musik ide tan, musik ide ber TV aing Qatar serne. Mau emak gosa salti, insaba. Ita usah foto mas ni ala koi ne manera insaba. Maksudnya insa, ita usah foto mas ni ala koi file insaba. Maksudnya foto saya dia mau. Amau ni intensam kita foto ide file ne kari. Kita ala koi sih foto kari tato beri kala beli kan. Usik pasien ni ada pun pasien ni sesiang ni foto sa, pasien sesiang foto ni saya masih dapat ni lah saya. Maksudnya fuang. Okay, ma, no live file itu masih bingi kon dia, mana timam dia kalai, sempre dia, anak bang mazi, anak bin Ziani, Ziani ni saya maknanya ucap tu kalai, mana yang clear dia mau Ziani, Ziani. Ih, anak bin Ziang. Abin, ajude be promo lain, ider faru ider be, rubi ider batai sih be. Ye be lagu be, ye be berkoli ni ane, baru mori ni ane. Ema usu, ema usa tu barista sih. Bono mau maris, bono mau seni binzi seni, lau lau tiya masir ne, level bot sih, level bot ya. Como está o neném? Falou como está o jeito? Falei que ela vem aí. Afinal, se ele não sou mais primeiro de ir com mais ser né? Alô jeito moro que falei, a nessa ideia moro que falei, a nessa velha barriga falei. Se ele não sou primeiro mais fofão, a todo ser né sentimento, ser né caráter ou lhe foi mirar mirar de ir com mais alá lá como tu falei. Dia que eu compreende. Agora vê se status ele lorong calamuto com a barriga pane. Usen bin Zian dia goza how dia makne mau maris. Eh mana level boti ya mas? Anbi ikung, imagine ba level boti ya.
kirim fali be sira scream fali scream ni tahan la bo sira urbe radia sira atu be manda be galaxy ga sa ida ga jupiter ga la fae ga Maunon ya sutni en bet ya na ba Maunon ya sutni ya la sore usida ma glori ba sutia Su tsaira ni Ni deansa se ma tun tiene Ok dia Not problem eh Abin zian dia au fo gifi de scream si Scream to an dia au fo gifi de scream ne para usida programa otu garek susu ali martia I maksud O si marfiano di ambonati primo di kala e bono ba life I bon trabalho. Thank you barona e pri ba ia kala ne di kala e pri. Obrigado serviço dia cuidado an. Famili siro tu bona eti. Mau non ne su ti ne beona, mau non ne su ta gora ram ha ia la sori. Agara gato lo riba shoot ga. O si de ma lo riba shoot e. Firma ite continua check no fatti mensaje. Sera, ide Aisyatang, ide Valentine sera. Ide be Elfanten, isi Elfanten. Abi iku maten, Asia, Kaparina, Ogandapura hei. Agosta irit narang. Okay, thank you. Mas kita lomos famous ba kolega sira mo kordan sistela ne. La bele bambrua de Vamos a nubi de macha corona nubi mbeti ni. Fuela, balbalo msa. Ema DX ne. Thank you. Fainiti balbalo ba. Ema amisira nubi mak nene sa ne. Nene shwer ne. Nene saida ba. Nabi turma ita kundu na check na fatin komentaru. Iye studio radio liberare di ili. Iye kalen ne. Depois ita kas muzika karik balo fai musa na muzika karik. Kalma ito ambele hinto bele sabar bele hingalai. Sper kata kanuman bichiru tu bele komprende. Abin I kondian saya defali mana? Obrigado. Abin I kondian mensajum sekutuk ne mandam saya defali mana? Dia mau no lori la shoot my life. Maksu shoot saya dana. Ida bomba nega. Ida bomba motornya nega. Dia tu firman itu.

Ne avizi ya makateni ne amna salere. Te mirian lori ere maunone bomba ne. Alaska. Alaska. Tu irma ita continue hina fati komentario. No ite ne oras lori ita baya toko sia. Le minuto sana lori esimo alo. Ne besi na fati ite ne programa kalamurak. Ia 40 minutos ne lara. Depois ita taka programa. Nusa ita kasa na musika. Nusa ita kasa na musika lai kari beleto. Utuma kita rona tam in utuma kita be ha ni na tamba le tam sa zimba bal balon foi ustia musica de mau o se tia musica ba rai mau ko fale te mi mak bomba det bomba det bomba det den te mi mak sute sute Oh maksudnya dia suta lima artian bias kan live tadi yang mau azuda itu lu suta lima artian bele depois apa itu suti di file ni ii sut saya dah mai kita kasih musika ruah lah yee musika ruah desastre domi kusih el sapon yang namas musika datang hari tok eh hari apa tempo kari mensaja mebar kita kasih dah kari ruah kita kasih mas musika tebe engkatar ni Osi abin zian diang mensaje si kutuk mai diang. Toka musika sofre de lai mamare tambah tambah wa gora sofre la tan sofre la sofre la ba domin tama doben fo para. Nebe mora susleten to krai keras mamare. Ai. Ai. Ai. Nebe koraje na fatin banu bin zian. Ei abin orbeira mak mora stia agora mora stan fo leona gabi. Domine domin duni ita korban dia igus mai bafal kanek mai itane oluk lali ka kunese eman sene karek dia mas botu tu liutiana espera kata koran seluk mas abim mas fo para fal eman seluk si ba ni fo para abim ba koran seluk mas abim eman seluk si fo para fal ni abim mas fo para fal eman seluk ne saira makan sen fal ne korazen fatin bi feta bonita semanga na fati la bela no embarak saya manese seluk para tu Istima no cuidado abin bonita sira. Kar kira la koi tuni la kontie la liga maite la liga simona. Maite kas desastre domingo.

0: San Loco B.
1: Dia kemalu ko vinti serona naino kompanen endra di liberar siro hotu irene ma kita ni musik ya ida iya kalian datang hari fox solo tambah itu hotu lili wai tini program kalam burak baik ya kalian eh musik ya osi elsa pun yang hotu itu lu desastre tami harukan ya saudades narukan ya hana yang hau filan mai he maksudnya fodomin mai hau Nabi anak mau ni no, tengke anak mau ni no, baru anak lagi fu iya la umat neba, ibrige iya berkoran neba, bukan dia anak mam, bapa family silo tiada lagi neba, kalan dia, ini em kalan dia, bukan dia bapa family buat terakhir liberal silo tu. Itu fal mai tak continue cek tang mensaja sih lah, abin ziam be, sih lah. Iku alai la konten aga, modilo sih fal ni mak lagai ni tato fiar malu aras kene. Easy tiada dia mau locker room live ba, ikut mana live file ni, modelan sendiri file ni, kita live year liu. Abin ziarah apa sih re? Ikut ni. Ulang live file. Mungkin buka dalam tu live karek. Oh siya tanaju dia foi levamba adoni na ben fo para vale eh ana ma adoni wei olok lali ke kune se mane karek dia mas boto terlanjur tiana karek ne laku na hari uza tempo lu tiani se karek la do mi lali ke dunia tirnya bless usik ba nyala lawan ini ya semangat nafati mane pun itu Sefe to siluk maka kara kita. Zoroni se musu mai. Mai be. Mai be buka maka eta mam. Eta tur-tur rete to mara ma zoro lama ya mam. Ede ini buka fali tali fali. Iye ini nia baku fali nia dobe ne mam. Ah, yang fo para ita ka. How di ente ona. Respeta ba, please respeta tene fe to malok ba. Sera kita kuinesi ni kuinesi emana ya dalam det lius media det lius WhatsApp Facebook det eh depois kita fuing kuinesi malu kono apa proses kono apa sila relasion dominia lalap dominia mau itu sila usai naik bania nomor kita mau sila kelakon sila ku following deh pak emang tamane please lali ke pak ema eh kita kono pak ema mak ema usik kita buat makne dun opela dun bama saya malakui be ema trauma itu ni halok Kita mana kalau nato di tengah kekerasan bafeto, di tengah feto makhluk sih rasa trauma, sih rasa tahu, sih rasa lapar dua itu tu masih rasa lasimu kita. Aku tahu kita bawa ke mana, aku tahu ke mana kesian ya, bano. Kita bertahan rasik. Taman ini please bafeto makhluk sih rasa mau sih rasa itu jagoan kari kare. Rai kita bawa tengah jurus ni, lapela tur bawa imnya doa bensir ni, lapela tur file imnya jurus sih rasa ciu ciu, sih nembah imnya doa bensir please. Raiti emne jurusan atau dua emne mana maluk sana. Kari ke problema rumah kuliah di dia kau malu lah. Kontrol itu nih masang. Usah kekutang maliring, boleh resolve itu nih problem. Malah belum usah kekutang nih emak emosional, boleh resolve itu nih problem. Hamba enta problema tama kia, kau anu lakukan segi resolve, apa itu nih adalah sama kia. Kau anu problema musuh, ada kau antiasa, semana detesa, refreshing tiasi. Lorong tu, lorong tu, tiap kawan perlahan saya nak ini nanti ya, mana masih baru-baru ni, kita sokel apa? Tamane mau saya tu please dalih datang, saya bela kerja respect itu nafet malu kau bela kan? Satu itu fui nama orang, bagu fali emane, emang rasim muka, emang fui parah itu kan? Emangnya mana itu mesak dek, emang anu hela, fui nama orang dek tu kute biasa nanti, abor hala malu tiap sana, masa aku maklai ya kan? Masa aku lima sih emang kelaya buat layan nih Sekarang hantu ku TV nih Nih kalan lafo masih datu ku TV nih Maksudnya lafo hang Lafo teh hang nih Lepas lah nifal bacil Ini lah dia kone Ya tu rumah ya bing ikung Halus itu vali, halus itu rambo vali Satya itu vali, satya itu vali Emang suti lah iskotu karek berarti iba, file kata-kata ini bahawa ni mau aze 103 ni memang kara agora down halau helan service iyo, agora a lavela nem serviço e nem uma é bem calan dia para cá bonaiti serviço dia curiaruan dia e semangat na fati tiro mai o sena mam basilio foi lá calan dia ba ketua sida mak mate ela ia tos ba mano amrik fale mano de neviva e isnefale isnefale le dia ki oh mano ja katuas be aqui a que ne vanega.

Oke, selain hamak-hamak request musika, emangnya dobeng? Mau itu enjoy mutu kemana dobeng? Emangnya dobeng bonito no bonita permate. itare emang tolong kabin sal-sala mas. Emang lah emang tafik kabin baik. Musika.

Diego, ma lo che vinti sono non hai noi compagni in andare a liberarsi lo hotu. Irene ma musica ruota una, vai a calene ten, musica primere, usi di liberato. Ho titolo Emani Dobbing, and then musica da ten. Usi artista legendari, Birgal Pinto. Ho titolo Usi Kona Badobbing, Usi Kona Badobbing. Na na na na na na na. Ya, komentar dari tangan si Timur Puru dia mau. Okey, bonaiti mas. OCM Air Tawang, ya bonaiti mas. Nampak nak fatih yang komentar ini ya kalian ni hela 10 minit ni larang. Depois itu insert ini program aye. Saya 10 minit ni separa kira. 10 minit. Jadi tuan 10 minit ni biar nama biji rata tu descans, biar descans apa? Ba bela motor, ya nama bela motor dia kalai, bela motor, iya nama orang ni bela motor ni malah emak tahu feeling. Bela ni lah dia kira, ni saya teruk bela phone, bela kau lah dia teruk bela phone, taruh tu. Ya, kalau dia mahu sebab nak belung abinya deal ya, itu file mai tan, seni mana tan, seni tan, bukan itu nafati. Balon kara kata request muzik rumah dia lama perita gas, baik tahu kaya ikusnya, baik itu ni programannya. Kari bela, selai entah mesti di tenarang gas dalam muzik balba, depois dia itu taka program. Nabi abing ikum be, atau semua muzik rumah kari kaping. Abing ikum ni biasa semua muzik mana? Biasa semua muzik usk kutuk mana? Ya korne live vali. Namas live vali dia mesti nama Luis Reyes dia. Bernadi mau file live vali deh pai Alex nabi maka ta iya tasi Korea. Okey tasi Korea. Saya mai hari ami oim bot ya ladit. Nabi kalau dia paman sih tu eh lili orang halal service lili ya iya Korea neba service dia kudaran di dia lili ya respekas ni yang nama si pabrik asal ni nabi bawa terbaik loh mungkin kalau calling loss nabi kini saya mahu emboja betul orang makan saya nabi semangat nafati nama sih tu bela emboja paman loh mas nafatinya tu paman loh mesak timur wanda kapat trauma ko emboja paman hehe. Nabi tuir file mai ta, hehe nafati komentar bal selutan husni mana, kita hehe nafati ba, kita koko hehe nafati, depois dari kita gas muzik balon, kita kah program, nabi anaman bicara tu, asal yang husni nafati anaman bicara tu niya, nene kerap balon kerap dia anam, maris gas dalam muzik ini lay, alih maris gas dalam muzik ini lay, belum maris perpari dalam muzik usi kita tahu kalapa, bela. Sam sabah. Ore oras musala tiap sore ngono. Se musika. Musika sene saya tarona musika sene make enak kare kene pala iya kalang ngene. Siwa namaan bincira mentrek wis memang kita toka bah.

tu rumah yang sudah tegak sesuai laku usah okay, sudah mak preparan ni tak hina kompan amat tu dek usi crimson ni hal titulu dilema kanya dilema lah fura kis dilema di turun fiar sal kal kalah hilang ni kompan yang tanam musik saya mak diak mana Oke, sekarang komentar lain antara kita kasih untuk musik apa? Dilema. Depois mak kita cari balon mana dalam memang kau kasih keras. Musiknya dilema.

Dia kemalu ku finsiro tu hidane maka ita ni ita ni musika ikus ni apa tak ita ni program kalang murak bayi hiya kalan ni. Ni biar usole mesaja ni telah setak program ni. Oh si sisi mau dia bono bono mau senbi. Amne fet phone dia kalai. Thank you mas ba. Labarik ni apa? Itu firman ita Osi metang gam gostu dia bonat ba ha dia lama bonat isela musika Miami kolege agora turun lama ni yang musika metang gam stoju om fulang itu na mai slate en tempo ma kala permiten bela bela fresona in next time fale nebe samsaba. Kita hina fanti komentar balu ida ruah kita langsung tangkap program sekarang kelayan oke kita deskan sana bang hei suruh malu fali ya bang kalau fali ya temannya malu ku vinti sernain no komponen radio liberal siroto selek kontinuan ini program tambah kita on the time nebe ikus liu holori ki radio liberal atau makin arah agar kata brigade barah kira resuain tebes bang malu ku vinti siroto ini kolaborasang partisipasang baru nanti ni program kalam murah kau si orang sini sudah program nanti mai to iya orang seremata yaitu kusana lokal orang timur leste apa iya karena iya kerana kata mas diskul pawai kerik durante orang suanya larang kerik kalau terang sound reta istu di radio liberal adil lihat tini program kalam murah kerik komentar baru nak konsega lehotu ina mas musik baru nak konsega fresh hotu kerik telefon baru nak kuliba maske komik mami baru Rona Valadon Simukar ke usah diskolpa. Espera kata kita buat ciri itu bela perdu apa? Atunya abang kalah bela bela kontinuata. Aku naik, tawane di tona, aku ne belong maris. Iya kesumikana, usi malu ko benci rotin futar tilo, nanti saya suruh malu fali. Iya di sama abang kalah. Iya orang tu kualo, tahu tu ko sana luka lang orang Timor Leste, kamu tu ko hau belong maris afat. Bye bye, bonsoanyo, bonda sekarang sampai kita buat ciri itu ya.

0: Sugar Daddy. Ritmo Joven. Sianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sira, itu hutu yak beat ihaitaan rasik maka beat positifu nu negatifu. Bayira ita uza ita nyak beat positifu, ita saya kriya relasaun dia ko ita nyak anrasik na ho ay maselu.

0: Daddy. Segunda, do, sexta, tukualu, do, tukusanulu, dader. Radio Liberdade, Sianulu, Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ya maluk si data point Rona Liba Black Jesus Tony Musika si Daddy Dili iha da dari dana. Ya belum ngobin terserah hot itu iha komentario si Rona nain si Rama Marcus si Menes Belo iha Indonesia na bah kompanya diham pagi bunda apa kabar kabarnya baik terima kasih buat Pak Marcus semoga sehat-sehat di sana. Itu yang mesti ha komentario Husimon Justin diham bundia mor besti. Okay, bun dia on Justin, dia kalah hanu mau, spera dia dead. No, ka Atus diham bondi, bondi ka Atus. Katina diham bun dia mana, bun dia bonsin Tunisia, obrigada barak baitanya partisipa sound. No, mos belon rona nai sira seluk, ngebema koras nida down, hamu tu kodesi iha kanal radio Liberdade. Babelon Aze, Kansule, Pokoloko, Nona Clark, Kadevan Jierki, Satu Kosong, Nomos DDM Fra, no KUPJBR, Monje, Kasuarez, Danfre, Empat Bas Domin Puru, Nebemos Sin Tunisia, Bonga Kompanya, Dader Diaku Si Timor, Baita Bosira, no Kalandiak, Bahirak, Nebema Kita Nia Tempu, Lahanesan. Ya belum sira tu irmai tu harus destaka informasaun baloron ohing husi jurnal Timor Post iha pazinya primeru headline sira kulia konaba renova estrutura komite central. Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente ka Fretilin se halo Congresso Nacional hetinan oing nebe se fokaliu hodi halo renovasaun ba estrutura Komite Central. Ya belum sudah tenemak headline husi jurnal Timor Post nyebemak destaka baloron ohin iha quinta-feira dia 11 de junho. Ya belum sudah tu irma ita pasaba musika, musika nyebemak hananu husi young generation, musika hotitlu dili mak haunia si Daddy.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.